0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biago tisudi daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso a dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat